Kesianain tomo aolian yalame tanpe kanwa sao aantau aamua tau tiwa tae sentu au.